0: So, the first day we drive from Kathmandu to Nayapul. So today we trek to Sinua.
1: How long will we go?
0: 7 hours. 7 hours. Yes. It's a long day and a tough day, hard day.
2: Это нам до вот этого вот лагеря?
3: Нет, вот сегодня мы идем отсюда до Синьюа.
0: Синьюа, я.
3: А завтра уже вот сюда и послезавтра уже вот сюда.
0: It is very hard. If you have a good power, you can do it. I was thinking, these boys and girls can make the best camp.
3: По опыту он говорит, что ну мы типа хорошие ребята и мы справимся.
0: Okay.
3: Let's go.
0: Okay, let's go. Ah, nggak lain di sini.
4: Lo pakai tam belum pun. Mama.
0: Iya deh. Dua duit apa? Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang.